0: ni masi ni nisapao wala ni turwa wira ni ne majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nkinaku
1: o que a vovó está a cozinhar hoje?

na mozali a mozali pompone ya nyiwana inga puliwa hi vakhuvulu akusuhi ni matola rini a mozali u ta kuma swa ku vavanuna va mozali va hola hi kizidiya kizidiya u ta kuma swa ku vavasati va mozali va fole hi mixa va fola vavanuna va mozali ma xi vona a va tiendli hi swa ku va maphahle swikwembu.

0: Yo malang kui gule li hapari jo kabo delgando kati wo 4 ora ni minuti shirini na kenta 16 horas i 29 minuti ni ngala wana i hali chikina ku chorera kui we hanan rad msamike.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Mpatani mayo i gule la. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira niine majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni uoma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao, itu inloki ha ukala mtu nkinako.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Oratano marhemo ni pamparo asitheno pempa kya soma uniasa owampula zambezia unachivela wanye ya itumia chaka mali karuma mihakuche netu kampila huva huva kao nunchi huva. Yeah.